ngasi gina chomda thamzari tongan tongan ba seisak pa sindagi matamishay sing kungi nongju marakta khari lobuk lawyaida khulangi seisak libi nangi segi suna nangi loring tanthada leita dari mikupamata.

0: ada dagu tinjar kau ni. Huran bal lupa tawa kanggu suwidan kau ni. Tiada sopo tiada tiada itu mah.
1: Karamba anu betau sih na, tau riba sih na. Ibu ngau tengen ram terabadi, awa apa hai bodo orang gani do. Untuk nasi upat kidre da. Aku ibu nungsi basi lay terabaku. Ibu ngau lalat na, asa uba mati ngamadi pangbire.
2: Sumi, ibu ngau lalat mak tengen ram terabadi. Aiy, fibam saya untuk na pat tabama ma, soi dana orang gani.
1: Kali hai ba.
2: Isor na thaujan bi betagi. Yum bau budi ibu mana tin birak le?
1: Masa kang budi ngambi hodra bla?
2: Kang hodra? Makoi marini. Amam balambi itu ki nakanda lum duna leram bani. Hek teng nabaga aygi mit mai pumba. Pi na komzil laga pu bahoraki.
1: Kariya.
2: Wah sungam de. Amana san singru hoi duna sakhi batau. Ngai hakti. Aisho gyan mang lore. Bhaap tarak pada ibuho lalit lak pani.
0: Patra wa uraan ba singdo di itema. Aisho tiang na jau dure. Ado san singdo singlom da suyde na diye puram ba ya ayin ya khanje.
1: Pangan soli. Misang lai jade khan ba miyoy sing na oiram gani. Aikoy na waraga nungay jaba kangbo na sila ga tauribra. Aujik po san singdo lai traga. Aikoy ki upay si bukarin o.
0: Nanang lai jade itema. Huran bersing doang, nanau no pang nanau soi nanti jadi tema.
2: Hoi bungo, inau koi gi mati eng nata na, dada agi upaya malai terbani doang.
1: Ibungo gi laman ton senjere, pun sisi, lahir bersina, otong nanti natam kre, ngasisu, nong menong magi, awab amagi matangda, awab ama, hau nato nalai.
0: Tiba, dinas kau ibu kau dengan halak ni ikhami bra. Tha ani om siu neda bersida. Ipa om tu bau nadre.
1: Ina unu pina ne, angang unu bado. Tha om di pare.
0: Oh.
1: Angang su caw romani. Suom dasu om si suolon tu nelayi redo. Ma paham dak kui nelayi badi yada bani na. Sui tu nelayani da.
2: Nangi marupto, suiti lawur ke satki bani.
0: Nada.
2: Sarkar gi thabak ni suiti lawir badi. Thabak kada bayaroi. Makoi nadi, makoi bu. Sauri bani hai tu na. Hanna pawu yang kira bani. Nang nasu ure dana. Sumang dek hari bersambal se. Masida, aigi faza nengai si bu karina.
1: Par, bethana betau biro. Iwayam nengang le bati ne pararoi. Asok pama pamdo. Isinga sabaga thunga higa hejegi. Imung dajang si.
0: Hoi tema. Dadabung ngah teng potahan naba hona biru itu.
2: Ibu ngol lelit ki babana, ayu di soi dana saurum laga ni. Aisho ikai bana loir bani. Sahi amle ingkon se bandhop tham ki ba. Ibu ngol koi na nungsi bibasi mangai re. Upai hai babu.
0: Babana, warisab dah ingkol ye mingon topagi wapam mama di hai biki. Ola si tau resi, hai budi makti nanti ada itu mah.
1: Nong mana, bapa la aga wakar di hairam bani. Kari upai lady, ngasih mak inau no ubire. Masini, aku lagi pun si.
0: Tiba, tanah nong muk seserge. Adu di kuna muk lak serge, kau dah dah.
1: Hoi hoi.
2: Hairam liba wafam se, untuk nelu kreda.

Miho show belalit na. In kulgi pata handorak pagi maram na karina. Lamchat na idraba. Shendra upay belalit na. Nang unda yeng lo mikyeng. Punamak dang na yung onda binam ki. Punamak asibu ay na lana kan mangaktara. Ay na lana kan mangaktara. Aigi punsi. Mami samlak na. Aigi punsi. Mami samlak na. Aingaure, aingai pungkangre, aigi tamoi de paurak liba wakat singse taraga, pumna makna aibu karem na bukum torle. Sang labu punci kopjat cida, yang labu punci ke potum mama pawa puja bangam na bagi aigi tungna lingjello, ina mami samkre, mami samkre. Matum supada mami samirwa momon tuno penanggi setam maduna imang dalep tuna ayon de thauna piki bani aduh badu ngasih de kalab sapu amada pan kai leiter sing thok tuna ipam dege lap na sakki bagum urak le lap na sakki bagum urak le punsigi mekup Kudengda, aina nang bu tajaki, taja betulnya maram oi manglan kaya mangjaki nang aitagi oi ku taibang apa kita mak? Aduh bu ngasih di kaya adu taibon nara, kaya adu taibon nara. Aduh bu, acumba madi kang dok betai. Mana engon lagi laptop kita suyai, aina nangon lagi nata iki bersukai de. Aduh bu, punsi sida amana amabu taja nata bu, amana amabu minam bu, masih mana cumli bara. Pare, aroi bu aina, aina maga muktam samtok nana bu, yang dasar lagi.

ningol oibi mapok su ikai thiga likhang biu lamhe lebi thamoi sina lona tumin mahak tabu yingjaba mahak tagi mapau taning leba lamhe lebi thamoi sina nungsiba nangbu phara bani khalu kari su haina dringai mahak pu nungsiba na halure tumdana manglan kaya sagachariba mahak tagi manglani sagachariba ningol thamoina mangphau na han biu nungsiba na hakna ikai thibi ningol ni masidagi hena karibu haikoge nungsiba na famda hausikamu khodol tamjari thawan michakna kenkrabada hariba film asidagi chinadol premilana sakpa rajini kopamna serengba amadi sagol sem tijendrana serangbai sei.

tahan jaki bayi saya segi, saya sakpi sanatun bi devi amadi. Saya ringba candam syama joron. Matang damuk tabi resi, samurai latpam nabacandra gi konjel da nandalal roi na saya ringba isai. Matam kuira bagi tung da aigi, thai nagi kaina krabido. Nung ma kang hau da teng narui aina.

0: Dome ko puvi zi li ni zhi lai di li hi u ngai ni wi la ri bing zi dome ko rai ngu zhi khai di wa. Si to shui ni dome ko hana hai tiong lai ho ba lai sha ni ni zi sao ju guo li bi ha ge mo mai mai ni dome ko bao ju mai to ni asi bai zi hana jo vio tiong mo bai zi guo na tiong mo bi ni vi bi lai na hana tiong lu vi lai na di ki da bi bi zi bi lai ni ni zi yi sao bi bi ju guo a li mo ma a hai bi ha ge di ki da li bi ha ge zhi hai bao ka.
1: Dong mako larada hakiru baza responsibility du shuju alewa. Daisu ge di pomo ni chu ido kuwana bi larada na za ido pumo ni kei pumo ni kime lama chu wako ma pura wa. Daiga ido pumo ni daika ki hana ge daika ki mai ge ruze kaki ngao ge hoto ma sana ge yu mo ge larada ni pulu ni ngao ra. Ido pumo ni rovo ila ima rosi ila ima writer ma ban tolu bi ra wa. Chu abu larada collection hai ni mai ke mani tena tiu kai chu. Mata ni tiupu le, rujuk ane sahaja nak bina si. Example, nam terbaik itu kosu poshuju kuali wa, nam terbaik itu si. Mungkin jadi sekurai, jadi awal lada cuma sahaja nam terbaik itu kosu. Tapi, mana pasal, bukan dulu ni, jadi awal bukan dulu ni, macam ni tak dulu ni, kan pasal macam itu macam ni, rasa ni wa, kalau hello, hello ni, ni pun mungkin ngaji macam tu, ini wajib sukai tu juga. Wajib tahu ni, biar kau ni cuba tahu lah. Writer mana ni? Ia jangan ada problem. Mana ni? Aini cuci ni viral copy papa atau baru. Jadi ke itu puma itu nama ni, kau pukul juga viral tu, khusus juga ni, wah. Cuci cuci lah, hai lama cuci lah. Itu kau cuci mana ni? Wah, kau mana lama? Wah, kau mana cuci? As hai puma hai viral kini tu, dia nak buat apa na? Nanti mana tadi? Hasil apa na? Juga kau sih. Tadi ni, oh, wujud lo ni mana? Sih lo ni juga lah, wah. Serba seperti ni. Wajar kau pahamlah orang sahaja nak buat. Ini as. Tapi kalau macam kau itu English literature, kisruin, macam rakyat itu, antara kau cuci itu lama dah mungkin asalai. Wajar ni kau sih lisi. Kau macam rawi ni rawi ni, macam cuci writer macam rawi ni, kau jauh macam jauh ni lewa. So tadi ni, kau macam jadi populasi nak pop shop ni, tadi kisruin macam tadi dah macam tahu berapa, nampak macam. So tadi itu pop macam writer mana tu, kaki dia mana itu puma ini ada tahu juga sih. Viral ni, okelah, hakeran ni, itu ni kuli siju dah biasa lah. Ane viral ni, biu quality way dah, biu ini je way mana dulu biju wa, tahu lah juga. Sebenarnya itu puma ini tahu juga wa. Viral hai, awing lom pukal lah, si lom pukal lagi tu wa, biu kuat sih. Sebenarnya itu puma ini tahu juga, ini licik wa. Jadi juga. Wajar kau tu intiulah lah ni, itu puma pasal tu kau alih kan intiulah, asal tu ni puma ni pun zubi je lah ni, wah, awal ni, wajar kau tu zubi je lah ni licik lah.
0: Lari pun hanya wajib tahu dah ini, sel mesti tu rapi ya, jangan baca ini tahu ni sel ni, ni ni jauh puma radio tu show tu hanya kaya baju macam tu, dah cuci bawain lagi, ah kaji alih bawain macam.
1: Kalau sekarang itu puma radio program kaji bima tu ini, kaji kalau tu abis message ini, awal nazar dah kaji tu, itu puma tu semua macam tu culture. Tuko zewi tradition history tuko cuma culture na tau le itu ni preserve su ni bukai macam rock kai macam sih le, jadi mai wish ni dayu itu pun mai culture na zewi history na preserve su le, re mai ya zibu ni lawin lor ni, lara lawin lor ni, tuko itu mai, hong biju saban nanyu biju dosu ju, okelah hajar ni itu wish suju itu tau semua zewi tau le itu ni preserve su macam sih le, jadi itu lara mana ini awi request le zai, lain paham ni. Pula, hai, itu ni English translate juga tak cukup lah. Pula, bawa tu ia juga ia bodoh kau kau berana. Nama lah bawa macam ni. So, ini itu abah personal request. Ini abah lada ni mune. Itu

Atam kachi kachi le shat la itum na kangana samangai ra. Akash vanim fal aring zinwi pung turok minetra taugada aji utankul program hilinga changai ra. Radio na dakle na tum saikorale mang pamai serano.